dia karena dia umat tanpa dari dihormati masyarakat yang umat dari walai wasabi wasabi majdi dunia bitakdim wa takdim bihormati al-muqaddam al-siddiq وليجد حق وتوفيق

sakana tidak dipatika wajalaya jiwa mamati bisunal wal fakhri wal mandubi.

la garada bil wadani awala de anadiya de jalaka bilawiya de wajala de bil janara